adet och hasa isa adet och hasa adet sos. Adin dan ledan bedat att iskari da ed ande kandi bedat och sisne besist ozidat edion da hund osta bebeta aslonsa ayot datis honsa edia sidota. Adin dan lat iskosta sadun da kat kumbetat baskado. Jo edin nihijiki. Anin dan lat sos nahan nahat jegin na besbe haneta. Bekato sisne jonego ado na hohana bekit na no edota. A kodik a di haki e ya to di a di jindea. A kut on hobby ho ato lis datan da jo. Jot beni not ege ya to ato let I